kaisu maktu tapi jarang ku cerita waktu ika mesah cai sumah sumah pas nyata yu yarispa sisi wihau cayu nyawi sapaca suni suni yana cuk cayu.